Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, kita juga siap banget buat nemenin tawa kamu hari ini. Teman-teman Pro2 masih di 96,3 MHz Pro2 FM, teman terbaik kamu. Happy weekend and enjoy bareng sama Fajar di Pro2 Headlist. Yes, setelah Kesha Lefronka dengan tawamu nemenin kamu siangnya, siangnya, nextnya ada Imagine Dragon.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah, tuh apa?
1: Yuk ah, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Eh tapi nih ya teman Pro 2, kalau kamu punya lagu enak jangan disimpan sendiri, kasih tahu ke Pro 2 gitu biar kita masukin ke playlistnya Pro 2 FM. Silahkan di 0811482842 buat nungguin kamu ngerekomendasiin lagu terbaik versi kamu aja gitu teman-teman Pro 2. Nggak usah versi tetangga kamu, nggak usah versi mantan kamu, nggak usah versi siapa ya, versi orang yang nggak kamu kenal, versi kamu aja. Oke, 22.09 masih barengan sama Fajar di www.rri.co.id untuk streamingnya Pro 2 FM yang available buat kamu akses teman-teman Pro 2 ya. Hari ini pada mau ngapain? Rencananya gitu loh ya. Oke, agendanya tetap hari Minggu tuh pada ibadah. Abis ibadah pada ngapain? Apakah ada acara di rumah? Ada acara keluarga? Atau mungkin acara keluarganya dimigrasikan ke satu tempat gitu mungkin teman-teman Pro 2? Wih, asik banget tuh ya. Istilahnya tuh kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya tuh healing tipis-tipis aja udah gitu kan ya. Ya udah, siapa tahu mungkin kamu lagi on the way gitu teman-teman Pro 2, kita mau nemenin kamu sama lagu yang enak menandai era baru dari grup band The Massive. Setelah sekian lama di bawah label yang lama, ya kan, satu label dulu sama Noah juga gitu teman-teman Pro 2. Kali ini ternyata mereka jadi band indie teman-teman Pro 2. Dan ini karya mereka mengawali kiprah mereka sebagai band indie on our own dari The Massive. Di Pro 2 FM bakal kita play dan bakal nemenin perjalanan siang kamu juga. The one and only barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu.

Yes, Baby Monster Really Like You. Teman-teman Pro 2 ini ada di album Dripnya mereka tahun 2024 tuh, teman-teman Pro 2. So kalau kamu suka, ya sering-sering di request aja di Pro 2 RR Iwamena. Saya masukin ini ke playlist yang asik buat nemenin piknik kamu juga mungkin. Ya elah, zaman sekarang piknik i asik tahu, teman-teman Pro 2. Itu juga hal yang sering dilakukan sama Akom, sama anak-anak kompleks beberapa waktu kemarin gitu. Mereka seru-seruan di salah satu tempat piknik sama-sama gitu. Sayangnya memang saya miss. Nggak ikut beberapa kali karena emang harus siaran aja gitu, teman-teman Pro 2. So ya yeah, buat kamu yang mau piknik, tentunya harus hati-hati di jalan. Persiapannya dimaksimalin lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu kan ya. Apalagi namanya piknik kan identik dengan menggelar tikar, terus kam taro kampu banyak makanan di situ. Kalau makannya yang ketinggalan kan terlalu lucu toh. Yang ini juga nggak tahu ya, entah lucu entah, tapi viral dan saya merasa terhibur gitu, teman-teman Pro 2. Meskipun makin lama juga makin enek ya kalau kita mengkonsumsi atau terpapar sesuatu yang too much gitu, teman-teman Pro 2. Kamu tahu lagu MBG? Nah itu, tahu kalau saya udah ngomong MBG ta-ta-ta-ta-ta, tahu kan lagu itu kan, lagi viral banget di sosial media gitu, teman-teman Pro 2. Saya nggak tahu ya siapa pertama yang masukin lagu itu di TikTok atau di sosial media, terus siapa yang pertama ngunggah ataupun siapa yang mengviralkan gitu, teman-teman Pro 2. Tapi saya sempat ngelihat postingannya si Sania Leonardo. Kamu ngikutin dia gak sih? Saya gak ngefollow, tapi beberapa kali emang FYP di saya gitu, teman-teman Pro 2, lagu MBG Mas Bahlil Ganteng itu yang di react sama Sania Leonardo lewat TikToknya dia gitu, teman-teman Pro 2. Coba kamu cek akun TikToknya dia. Terakhir saya ngecek tuh udah ditonton 55 lebih juta views, like-nya aja tuh udah 4,2 juta gitu, teman-teman Pro 2. Nah, yang lucunya lagi adalah Mas Bahlilnya alias Menteri SDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kita, Bahlil Lahadalia, katanya pingin ketemu tuh sama yang bikin lagunya gitu, teman-teman Pro 2. For your information aja, lagu MBG ini tuh dibuat pakai AI ya, teman-teman Pro 2. Liriknya itu diambil dari kumpulan konten-konten warganet gitulah gitu ya, masyarakat-masyarakat di TikTok lah, tentang si menteri kita Mas Bahlil ini gitu, teman-teman Pro 2. Oke, kamu tahu, kalau mungkin kamu ngikutin, itu tuh ada akun TikTok vokalis underscore netizen yang sering banget ngebikin lagu dari suara-suara jeritan hati rakyat netizen Indonesia. Gitu, teman-teman Pro 2. Diduga memang si vokalis underscore netizen inilah yang ngebuat lagu itu, mempopulerkannya juga. Dan pada tanggal 29 April tuh 2026 diunggahlah tuh, teman-teman Pro 2. Coba kamu bisa cek sendiri aja gitu kan ya. Tapi sekali lagi ya, kalau kita terpapar sesuatu dan berlebihan juga lama-lama agak enek juga gak sih, teman-teman Pro 2? Ayo, coba kamu komentar, teman-teman Pro 2. Komentar apa, Jer? Kamu suka komentar-komentar ngasal gak kayak netizen-netizen kita? Tapi jujur ya, jujur banget nih. Emang komentar-komentar di sosial media, khususnya TikTok tuh kayak lebih menghibur daripada kontennya. Kontennya mungkin udah lucu, tapi komentarnya, bisa tuh makin lucu lagi. Setuju gak? Setuju kan?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Nggak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

jangan deh, jangan di ruang rindu, di ruang obrolnya aja, di ruang obrolnya, di ruang SMS, SMS zaman sekarang masih zaman SMS tuh. Di WhatsApp aja kita ketemuannya, teman-teman Pro 2 silahkan di 08 11 48 28 42 untuk Pro 2 Headless nemenin weekend kamu. Pagi kak, pagi juga, kok pagi sih? Ya karena dia ada di Jakarta coy sis. Bro sis, teman Pro 2, ini ada pro, ada teman Pro 2 namanya Zulia dari Jakarta. Katanya salam buat kakak penyiarnya dan juga The Anggis seluruh Indonesia. Happy weekend. Happy weekend juga buat kamu. Padahal ngapain ini weekendnya? Ngomong-ngomong teman-teman Pro 2, nanti ditungguin ya lagu requestan kamu Zulia. Always Anggis. Kok Anggis sih? Anggi ya, Anggi Kalfarhonya. Nanti ditungguin aja yang remuk. Waduh, jangan dong, jangan remuk-remuk banget. Apalagi ini akhir bulan gitu ya, teman-teman Pro 2.

Ding PSSI juga di hari Jumat tanggal 29 Mei gitu ya. Intinya Persipura tetap dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 junto lampiran 1 nomor 5 junto pasal 13 ayat 2 kode disiplin PSSI tahun 2025 gitulah teman-teman Pro 2. Gitu, dendanya juga udah jelas banget. Terus kalau gak salah kemarin saya ngelihat manajernya ya, manajer Persipura tuh yang sempat ngasih kabar kalau mereka bakalan bermarkas di Jawa gitu teman-teman Pro 2, untuk ngepangkas ya, untuk mangkas atau untuk menekan budget yang kalau misalkan mereka tetap home base-nya di maksudnya tetap melakukan laga di Papua gitu teman-teman Pro 2. So ya, yeah, mau gimana lagi, semuanya udah terjadi gitu teman-teman Pro 2. Semoga memang ini bisa jadi pelajaran berharga juga gitu kan ya, untuk masyarakat Papua gitu, untuk persepak bolaan di tanah Papua juga gitu kan ya. Please tolonglah, kenapa sih harus mencederai olahraga dengan hal-hal anarkis gitu ya. Yuk, mari kita bisa yuk jadi penonton dan juga jadi pendukung yang suportif juga teman-teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: sekitar 15 menitan lagi gitu deh teman Pro 2 bakalan ada di jam 12 siang. Nggak berasa gitu ya, makanya kayak kok kayak saya udah ngerasa lapar gitu kan. Jam berapa sih ini? Pas ngecek, ya wajar aja sih. Udah mau jam 12 siang gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Kita udah nemenin kamu juga sama beberapa musik bagusnya Pro 2 FM yang tadi di request sama teman-teman Pro 2 juga. Oke, ada Ida, selamat siang buat Ida, minta diputerin lagunya Keisha Lefronka yang Pelarian. Oke, nanti ditunggu buat Ida yang juga lagi dengerin Pro 2 FM. Terus juga ada Karin, selamat siang buat Karin, kebetulan lagi pada papedaan nih ke Fajar sambil dengerin Pro 2. Boleh dong diputerin Baby Monster, oke, Love in My Heart. Nanti ditungguin ya Baby Monsternya Love in My Heart abis ini. Tenang aja sambil kamu nikmatin papedaan kamu juga. Beuh, asik banget tuh ya. Ini gak ada namanya dari 082173 47. Thank you buat yang WhatsApp ke Pro 2 RRI. Halo Kak, pakai emoticon tangan yang hi gitu loh. Hi juga buat kamu ya. Siapa di situ? Boleh dong kasih tahu namanya. Oke, yang mau WhatsApp nanti dikasih nama aja ya ke Fajar di mana tempat kamu dengerin Pro 2 juga. Ini minta diputerin lagunya Raim Laude, Dunia Yang Lain. Waduh, Dunia Yang Lain tuh yang mana? Dunia Avengers. Maulah kalau punya kekuatan kayak Avengers gitu ya. So, kita lanjut lagi ke 0822-6226 sekian. Ini sama juga gak ada namanya teman-teman Pro 2. Minta diputerin lagunya Aku Jeje Dong Yang Lihat Kebunku. Ada gak kepajar lagunya? Ada dong, udah ada lama banget. Ya ampun, itu kan lagu tahun kemarin, jadi udah ada di Pro 2. Nanti ditungguin ya, udah kita masukin ke list aja pokoknya. Sesempetnya, enggak sesempetnya dong. Pokoknya ditungguin aja, karena beberapa requestan kamu udah kita masukin ke playlistnya Pro 2 FM. So, enjoy teman-teman Pro 2. Selamat menikmati makan siang kamu juga.
1: Chat-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42. RRI Pro 2 Wamena. Teman terbaik.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Ada yang bilang itu tuh kalau dengerin lagu ini emang umur kita stucknya di umur 22 tahun gitu, teman-teman Pro 2. Kamu termasuk yang setuju gak sih? Taylor Swift 22, tapi ini yang Taylor versionsnya dia, teman-teman Pro 2. Setelah ngerebutin hak cipta dari lagu-lagunya Taylor Swift. Tapi kalau ngomongin Taylor's version gitu ya, teman-teman Pro 2, ini dia lagi jadi perbincangan yang cukup lumayan rame di internet. Kenapa? Karena albumnya dia yang 1989 itu tuh berubah, teman-teman Pro 2. Jadi si Taylor Swift ini ngubah albumnya dia yang 1989 ini tuh jadi Taylor's versinya tuh ada di depan dari angka 1989-nya itu, teman-teman Pro 2. Sama yang kalau kamu nyadar, album sebelumnya itu kan gambarnya burung-burung yang terbang ya,

nggak tahu burungnya siapa. Intinya burung-burung yang terbang, terus yang sekarang tuh diganti sama awan-awan yang jumlahnya tuh ada, oh bukan, sorry, pokoknya diganti sama awan-awan gitu teman-teman Pro 2. Yang maksud saya di awannya tuh berjumlah 13 itu tuh yang ada hubungannya sama project film terbaru yang rumornya Taylor Swift tuh bakalan masuk di situ, yaitu Toy Story 5 teman-teman Pro 2. Jadi muncul tulisan TS sama backgroundnya tuh ada 13 awan gitu. Katanya Taylor Swift bakal jadi kuda poni apa ya kalau gak salah gitu teman-teman Pro 2. Se-effort itu kah? Ada apakah? Enggak, maksudnya kayak Jar cuman perubahan gitu doang gitu men. Iya, tapi kayak untuk yang ngikutin Taylor Swift, apa sih Swifties ya? Buat kamu para Swifties pasti tuh kayak ada apa nih? Ada apa nih? Gitu kan pertanyaannya. So kita tungguin aja.

Kali ini kita pilihin This Love, ada di album 1989 nya Taylor Swift, tapi balik lagi yang Taylor's versions. Apalah ya lagu ini ya teman-teman.

Enggak usah nyanyi, enggak usah nyanyi. Mending bacain WhatsApp dari kamu aja. Halo Kak, selamat siang. Siang juga buat Vina yang mau request lagu pesona sederhananya Roni Parulian. Terima kasih. Thank you juga buat kamu udah request di Prodo FM. So kita munculin siang ini. Lagi ngapain Kak Vina? Makan siang kah? Santai aja kah? Atau abis nyuci? Karena cuacanya panas coy.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Ford Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Gary Gani dengan Rusuk udah kita play. Ini requestannya Ferdi. Selamat siang buat Ferdi, buat kamu juga yang mungkin baru aja tune in di RRI Digital ataupun lewat 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Alright, 10 menit lagi jam 1 siang nih teman-teman Pro 2, mau ngebacain lagi beberapa WhatsApp dari kamu. Ini gak ada namanya juga dari yang punya 082137 sekian. Halo Pro 2, halo juga buat kamunya. Bisa gak putar lagu DGO yang End of Beginning? Oke, nanti ditungguin. Siap, udah Fajar masukin ke playlistnya Pro 2 FM ya. Terus yang berikutnya, oke, saya agak-agak kaget ngebaca style WhatsApp-nya. Selamat siang sahabat RRI Pro 2, selamat siang juga buat kamu. Tolong temani saya dengan satu lagu. Yah, temani saya dengan satu lagu lagi. Pakai banyak lagu juga bisa banget gitu kan ya, gak cuma satu lagu aja. Oke, dengarkan dia, Teman Tapi Menikah. Ih, asik tuh ya, Teman Tapi Menikah. Perlu penyesuaian lagi gak sih? Kalau temenan terus nikah gitu teman-teman Pro 2. Kayaknya enggak ya. Soalnya kadang-kadang tuh sesama teman kita udah tahu busuknya satu sama lain ya enggak? Atau kayak positifnya satu sama lain, jadi kayak okay. Atau mungkin bahkan justru malah bakalan lebih banyak hal-hal busuk yang akan terungkap setelah menikah. Enggak tahu juga, soalnya saya belum nikah, bro sis.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

yang mungkin lagi long distance relationship. Aduh, pas banget lagi lagunya Mario G. Cloud tadi nemenin kamu. Gak apa-apa ya, lama dikit rindunya. Nanti kalau udah ketampung, kalau udah dicelengin, ya udah tinggal dirayakan seugal-ugalnya gitu, teman-teman Pro 2. 13.23, so kamu masih barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu, yang tentunya available buat kamu dengerin di 96,3 MHz, streamingnya Pro 2 di rri.co.id/wamena, teman-teman Pro 2. Dan Pro 2 Headless masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Yang mau request lagu favorit boleh banget langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 FM. Aduh, ini... Oh, bentar. Semoga bisa ya. Gimana sih kalau WhatsApp yang diarsip tapi tuh dia di... ada, oke. Okay. Udah dapat. Oke, okay, mana ya? Mana sih tadi WhatsApp-nya? Kayaknya tadi saya mulainya dari bawah deh. Ya udah deh, nanti saya cari dulu gitu teman-teman Pro 2, abis lagu ini nanti Fajar coba cari beberapa requestan lagu kamu. So tetap stay tune aja di Pro 2 Headlist, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita punya Lani. Yes, siang ini 13 nyala nih bakal nemenin kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Benny sing sweet loving is easy, teman-teman Pro 2. Emang iya ya? Serius? Gak tahu. Ah, persepsi atau POV-nya tuh bakalan beda-beda soalnya gitu kan ya. Seperti biasa, siang ini saya masih ngebaca utas-utas di sosial media. Seru banget. Seru banget, seru banget. Kayak ya nambah POV aja dari teman-teman yang lain gitu kan ya. Kalau kali ini POV-nya mau muterin beberapa lagu-lagu requestan kamu, teman-teman Pro 2. Boleh enggak request saya satu lagu? Boleh enggak saya request satu lagu gitu kali mungkin ya. Oke, Jordan Santoso Senopati in the Rain. Oke, udah Fajar siapin juga ke playlistnya Pro 2 FM untuk hari ini. Terus yang berikutnya, selamat siang RRI Pro 2. Siang juga, perkenalkan nama saya Ferdinand. Saya ingin nge-request lagunya Casey, pronunciation-nya gimana sih? Second soon apa too soon? Oke, nanti ditungguin aja. Saya juga nggak tahu pronunciation-nya second soon atau too soon gitu, teman-teman. Okay? Today ya, dua. Ditungguin aja. Terus ini ada Amel juga. Selamat siang buat Amel. Minta diputerin lagunya Keisha Lefronka yang lukis hari ini. Oke, Fajar tunggu. Fajar mau bikin playlist karena tadi Lefronka tuh terakhir jam berapa ya? 10 apa jam 11-an gitu deh. Yang berikutnya ada Christine. Christine minta diputerin lagunya Pocket Groove katanya. Makasih Kak Fajar udah diputerin lagunya. Sama-sama juga buat Christine yang juga lagi dengerin Pro 2 RRI Wamena. Kak Sabrina Carpenter dong yang Espresso. Ah, siang-siang gini enak tuh kayaknya. Enak ya. Espresso pakai es. Ya kan lagi panas ya gak tuh teman-teman Pro 2. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ngebacain beberapa WhatsApp kamu kalau memang masih ada yang masuk di 0811 482842. Tapi kalau nggak ada, ya terpaksa, bukan terpaksa juga sih, tapi lebih kepada Fajar mau ngeplay dulu beberapa playlist kamu yang udah di request di Pro 2 FM. Kita mulai dari Jordan Susanto, bukan Santoso ya, Jordan Susanto, Senopati in the Rain.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tenang, tenang, tenang. Cuman jeda bentar aja kok, teman-teman Pro 2. Menuju ke jam 2 siang, sekitar 6 menit lagi. Oke, masih ada requestan lagunya Keisha Lefronka. Terus nanti ada Pocket Groove juga. Tadi ada Sabrina Carpenter yang request Sabrina Carpenter. Ditungguin. Fajar juga... udah masukin ke playlist kita, ada Febinda Tito juga yang di request sama teman Pro 2 juga, tapi nggak ada namanya nih lagi-lagi. Please dong, tolong. Udah please dong, tolong lagi ya. Pokoknya yang mau request ke Pro 2 FM, WhatsApp aja di 0811482842, terus sertai nama kamu dan juga tempat di mana kamu dengerin Pro 2 siang ini. Teman Pro 2, Keisha Lefronka. Ini ada di album Rombak sama nanti... Cukup gak ya kira-kira waktunya, kalau misalkan enggak abis Keisha Lefronka enggak langsung Pocket Groove. Ya pokoknya tungguin aja deh request yang kamu bakalan kita puterin di Pro 2 RR Iwamena, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

ada di sini yang suka sama espresso. Espresso boleh ya. Maksudnya espresso pakai ice gitu. Jam 2 siang lebih 8 menit, so kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jangan lupa, sebentar malam kamu bisa menyaksikan fenomena Blue Moon, teman-teman Pro 2, yang diperkirakan sih memang bakalan menghiasi langit Indonesia di akhir Mei ini gitu, teman-teman Pro 2. Tapi kalau ngelihat beberapa hari kebelakang, cuaca Kota Wamena kan agak cukup lumayan random nih ya kalau malam, dan lebih ke emang yang berawan, hujan, mendung, gerimis gitu, teman-teman Pro 2. Jadi ya semoga aja kita bisa ngelihat di Wamena dan sekitarnya gitu kan ya. Kenapa disebut Blue Moon? Ternyata bukan bulannya yang bakalan berwarna biru, teman-teman Pro 2. Lebih kepada peristiwa ini itu tuh menarik perhatian karena terjadi sekitar sekali dalam 2 hingga 3 tahun gitu, teman-teman Pro 2. 3 tahun sekali terjadi gitu. Nah, Blue Moon sendiri itu tuh sebutan buat bulan purnama kedua yang terjadi dalam 1 bulan kalender. Nah, 1 bulan kalender itu kan di awal Mei kemarin udah tuh, teman-teman Pro 2. Udah ada. Ya bener kan? Mana sih tadi? Mana sih infonya? Agak sedikit hilang. Ah, udah ada bulan purnama. Nah, di akhir bulan ini tuh ada bulan purnama lagi. Biar namanya nggak sama, nah dipilihlah namanya Blue Moon, teman-teman Pro 2. Gitu. Ya kan? Sekali lagi, meskipun namanya Blue Moon, tapi bulannya nggak bakalan berwarna biru. Lebih ke emang purnama aja sebentar malam gitu, teman-teman Pro 2. Gimana? Kamu mau menyaksikan? Ya semoga kita bisa menyaksikan sih dengan cuaca yang oke ntar malam gitu kan ya. Mana besok libur lagi tanggal merah, tanggal 1, ya nggak? Ya meski harus upacara pagi sih.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Yes, lagu yang kamu mau udah kita puterin di 96,3 MHz buat Pro 2 Headless. Nemenin kamu, teman-teman Pro 2, ada Febinda Tito, semau-maumu. Kita juga masih mau banget buat nemenin kamu. Oke, buat Pro 2 Headless nemenin sih masih ada 30 menitan ya. Sebelum nanti saya back to home. Makan siang yang campur makan sore. Itu tuh berarti apa? Kalau pagi ke siang kan brunch. Kalau dari siang ke sore tuh apa digabunginya? Jangan bilang intermittent fasting. Gak usah. Emang belum makan aja gitu ya teman-teman berdua ya. Ini lagi rame banget olahraga Hyrox, ya gak? Setelah pokoknya dari pandemi tuh kayak vibingnya tuh selalu olahraga, ya gak sih teman-teman Pro 2? Dari sepeda abis itu kan lari yang happening banget. Sampai di Wamena ada beberapa event yang diadakan khusus buat lari. Habis lari, sampai sekarang juga masih lari, tapi udah padel. Kalau di Jayapura kemarin saya baru tahu di sana udah ada lapangan padelnya, coy. Di Wamena nggak tahu deh. Belum ada yang mau invest buat lapangan padel kali ya. Kalau di Jayapura udah ada padel, kalau di kampung saya justru malah lagi dibangun proses pembangunan tuh padelnya. Itu padel cukup lumayan ramai juga. Sama abis padel ya itu sekarang Hyrox. Sungguh ngelihat story teman-teman saya pada main Hyrox. Ya, mereka rata-rata emang di kota-kota besar itu tuh kayak rame banget olahraga Hyrox ini gitu teman-teman berdua. Ngeliatnya tuh kayak seru aja gitu, nyampurin beberapa olahraga dalam sekali waktu gitu kan ya, yang memang dipakai ya energi. Iya, yang lebih dipakai tuh memang adalah kekuatan gitu sih teman-teman berdua. Jadi combine-nya tuh kayak ada bebannya, ada larinya, terus kayak ada apanya lagi ya, macam-macam. Tadi saya sudah sempat searching gitu teman-teman berdua dan kayak wow, kayak ngelihatnya sih seru gitu, keren orang-orang yang pada bisa Hyrox. Tapi kayak buat kita-kita yang masih pemula olahraga kayaknya harus makin banyakin angkat beban dulu gitu ya teman-teman berdua ya. So siapa tahu mungkin bakalan ada, setelah ini bakalan ada komunitas-komunitas Hyrox di Wamena gitu kan ya. Kalau misalkan pun udah ada, boleh kabarin ke kita, kasih info-infonya ke Pro 2 FM gitu, biar bisa ngobrol-ngobrol seru di Pro 2. Ataupun mungkin kayak biar kita bisa gabung buat ikutan Hyrox.

Abis ini kita bakalan ngeplay lagu-lagu yang agak slow di tengah suasana kota Wamena yang panasnya kayak enggak cuma satu matahari sih ini. Satu orang satu jar, terada sungguh men. Sumpah panas banget, terik banget mataharinya siang ini teman-teman Pro 2. Makanya kita mau cooling down dulu sama beberapa playlistnya Pro 2 FM yang agak cukup lumayan slow. Kita pilihin dari albumnya Raim Laude yang Ikro, yang jadi lagu album nomor 1 teman-teman Pro 2 di tengah jajaran musisi-musisi internasional. Keren banget nih Raim Laude. Terus ada juga Mahalini siang ini di Pro 2 FM, the one and only.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

teman-teman Pro 2 jadi lagu ngarep anthem, anthem lagu ngarep 2026 ya enggak sih? Ngarepnya masih ketemu sama doi, ngarepnya masih ada kesempatan enggak ya? Padahal kamu tahu enggak bakalan ada lagi. So ya, yeah, kalau kamu suka sama Juicy Luisi Gurun Hujan, single baru yang dirilis di bulan Mei ini, teman-teman Pro 2, sering-sering di request aja di Pro 2 FM. Nah, nanti bakalan ada top 20 internasional sama Indonesia juga, jadi kamu bisa tahu lagu ini ada di urutan keberapa, udah masuk ke playlist chart nasionalnya Pro 2 FM seluruh Indonesia apa belum gitu, teman-teman Pro 2. Stay tune terus aja di jam 4 sampai jam 6 sore. Untuk sore ini kamu dengerin top 20 Indonesia dan juga internasional Pro 2 Network, teman-teman Pro 2. Karena 5 menit lagi jam 3 sore, so Fajar pamit. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin Pro 2 Hitlist barengan sama Fajar. Besok masih siaran lagi meskipun tanggal merah, tanggal 1. Oke. Selamat nikmatin libur panjang kamu juga, teman-teman Pro 2. Happy holiday, enjoy.

0: salah satu Pradolfil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Produa FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Produa. Gimana kamu, teman Produa, hari ini ya di weekend Minggu 31 Mei 2026 di penghujung bulan Mei ya, teman Produa ya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu menikmati akhir pekan kamu dengan penuh semangat nih. Dan teman Produa, balik lagi barengan sama Salsa yang hadir nemenin sore kamu di sore ceria edisi weekend ya, teman Produa, Minggu 31 Mei 2026 hanya di Produa FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, sore ini cuaca Kota Wamena terlihat cerah ya dan bersahabat nih teman Produa. Langitnya yang tenang, terang ya, terang, dan juga udara yang sejuk jadi teman yang pas banget nih untuk menikmati aktivitas sore hari ini teman Produa. Baik bersama keluarga, sahabat, ataupun saat bersantai nikmatin akhir pekan kamu. Dan buat teman Produa yang lagi dalam perjalanan olahraga sore, nongkrong bareng teman, atau mungkin sekedar menikmati waktu santai di rumah ya, jangan kemana-mana karena dari pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur sampai nanti pukul 19 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, Salsa bakal nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu hits Indonesia dan internasional pastinya teman Produa. Info menarik dan juga info menarik di sore hari ini yang siap nemenin sore kamu jadi lebih berwarna. Yaps. Dan teman Produa, weekend adalah waktu yang tepat banget ya untuk ngisi energi kamu nih sebelum kembali beraktivitas di awal pekan. Jadi teman Produa, manfaatkan sore ini untuk melakukan hal-hal yang kamu suka ya, berkumpul dengan orang-orang terdekat, dan juga tentunya nikmati musik favorit kamu bersama Produa FM teman Produa. So teman Produa, tetap stay tune di Produa FM RRI 96,3 MHz karena sore ceria baru aja dimulai nih teman Produa. Bareng Salsa kita bakal ngehabisin sore ya cerai ini teman Produa dengan penuh semangat dan juga musik serta kebahagiaan.

Pro 2 FM RRI 96,3 MHz teman terbaik kamu. Teman Pro 2 seperti biasa ya, di setiap hari Minggu kita bakal bergabung barengan sama RRI Pro 2 Jakarta dari pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Timur, barengan sama Pro 2 FM RRI Jakarta untuk ngikutin program yang selalu ditunggu-tunggu para pecinta musik teman Pro 2, yaitu Top 20 nasional dan juga Top 20 internasional. Dan di program ini teman Pro 2 kamu bakal ditemenin deretan lagu-lagu hits terbaik yang sedang populer, baik dari musisi Indonesia maupun musisi mancanegara teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang penasaran lagu apa aja sih yang sedang merajai tangga lagu minggu ini, pastikan kamu tetap stay tune bersama Pro 2 FM teman Pro 2. Siapkan juga teman tebakan kamu ya. Siapkan juga tebakan kamu, kira-kira lagu favorit kamu berhasil masuk posisi berapa minggu ini. Dan buat teman Pro 2 yang sedang berada di luar jangkauan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita bergabung barengan sama RRI Pro 2 Jakarta, tentunya untuk ngikutin siaran Top 20 nasional dan juga Top 20 internasional. Edisi hari ini teman Pro 2, Minggu 31.

Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan

0: Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: lagi.
1: Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi

ada di chatnya Top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 sama Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya Top 20 dengan Kota Ini Tak Sama.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: dong. Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Basalama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik and now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan harap kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendut banget gak sih?

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adikmu Vinda terbelah jadi dua. Di posisi 17 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16 Nadif Basalamah, kota ini tak sama tanpamu. Posisi 15

0: 9 Ivan 17 Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5 Tohpati dan Nadif Basa Lama Semusim. Posisi 4 Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Gia Indrawari 1000 Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Tema Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Chill on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music serta Sony Dare ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: cu nu doar noi.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: 19. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Intershow Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you all.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mabuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Tiga M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: nyamuk membuat kita malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: 102,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik

original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya pro... Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro.

Terus sampai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam Weekend. Masih ditemani sama Edi, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dari jam 8 ini sampai jam 12 setelah tadi lo dengerin Indonesia Pro Indie. Ditemani sama Angga. Sekarang giliran gue, temenin lo di Jaga Malam Special Weekend. Alright, gue tadi bakal siapin lagu-lagu yang bisa banget temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan juga mungkin nemenin lo yang lagi beraktivitas malam hari ini, lagi menikmati weekendnya yang mungkin masih akan berlangsung sampai esok hari. Jadi lo masih punya waktu nih ya buat menikmatinya. Tentunya malam hari ini bakal ditemenin sama gue, dan buat lo semua yang pengen seru-seruan boleh banget. Pastiin lo tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya.

0: Kalau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
2: Halo, Pak.
3: Juan, jadikan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
2: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
3: Oke, kita ketemu di kantor ya.
2: Oke, Pak.

0: 92,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro2 RRI Wamena dengan Pro2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yes, Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu kembali mengudara nih teman-teman Pro 2. Seperti biasa masih di frekuensi yang sama di 96,3 MHz. Dan siaran pagi ini juga udah dapat kamu dengarkan teman-teman Pro 2 di www.rri.co.id dan juga mobile application RRI Digital. So ya, langsung aja kita mulai. Untuk Pro 2 RRI Wamena nemenin kamu di more musicnya Pro 2 FM sampai di jam 6 pagi nanti. See you nanti di pukul 6 pagi barengan sama Fajar untuk Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pagi ini kita mulai dengan Info Pro 2 di pukul 6 pagi. Teman-teman Pro 2, FIFA World Cup 2026 diperkirakan menjadi momen emosional bagi pecinta sepak bola dunia. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ini berpotensi menjadi piala dunia terakhir bagi 3 mega bintang sepak bola modern, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo dan juga Neymar. Ketiga pemain tersebut selama lebih dari satu dekade menjadi ikon sepak bola dunia. Rivalitas dan juga aksi mereka di lapangan disebut-sebut telah membentuk era emas sepak bola modern. Spekulasi mengenai Last Dance, tiga bintang itu semakin kuat setelah Neymar resmi kembali masuk skuad Brazil untuk agenda internasional tersebut. Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya sempat absen panjang akibat cedera lutut serius. Sementara itu Messi hingga kini masih menjadi andalan Argentina National Football Team ya, setelah sukses membawa negaranya juara pada 2022. Meski usianya sudah menginjak 39 tahun pada tahun ini, banyak pendukung berharap Messi tetap tampil untuk mempertahankan gelar juara dunia Argentina. Di sisi lain, Cristiano Ronaldo juga belum menunjukkan tanda-tanda berhenti bersama Portugal. Maksud kami bersama Portugal. Pemain yang kini berusia 41 tahun itu disebut-sebut masih berambisi tampil pada Piala Dunia ke-6 dalam karirnya, sebuah rekor langka di sepak bola internasional. Menariknya, ketiganya berasal dari generasi yang sama dan mendominasi penghargaan individu dunia selama bertahun-tahun. Messi dan juga Ronaldo bahkan telah mengoleksi total 13 Ballon d'Or sepanjang karir mereka. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang perpisahan generasi emas sepak bola dunia ini. Banyak penggemar menyebut Piala Dunia ini sebagai kesempatan terakhir melihat Messi, Ronaldo dan juga Neymar tampil bersamaan di panggung terbesar sepak bola internasional.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Game klasik Donkey Kong 64 akan hadir di Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass mulai 4 Juni nanti. Teman Pro 2, kehadiran game legendaris ini menjadi kabar menarik bagi para penggemar lama maupun pemain baru Nintendo Switch dan juga Switch 2. Nintendo sendiri mengumumkan kabar tersebut melalui kanal resmi Nintendo of America. Ini menjadi perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong 64 sejak pertama kali meluncur pada tahun 1999. Sebelumnya game ini sempat tersedia di Wii U melalui eShop dan juga kini sudah ditutup. Dengan hadirnya di Nintendo Switch Online, pemain kini bisa kembali menikmati petualangan klasik Donkey Kong dalam format yang lebih modern.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia pada pengguna di bawah 16 tahun. Kebijakan baru ini dihadirkan untuk memperkuat perlindungan anak saat menggunakan platform digital dan juga bermain game daring. Langkah tersebut merupakan bagian dari kerjasama Roblox dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Kebijakan ini juga disebut-sebut sejalan dengan penerapan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Melalui pembaruan tersebut, Roblox menghadirkan dua jenis akun baru, Roblox Kid untuk pengguna usia 5 hingga 12 tahun dan Roblox Slack untuk usia 13 hingga 15 tahun. Setiap akun akan memiliki pembatasan akses konten secara fitur komunikasi. Pembatasan tersebut disesuaikan dengan kelompok usia pengguna. Sekian untuk update Info Pro 2 dan info-info tadi juga bisa kamu akses lebih lengkapnya di www.rri.co.id.
0: Info Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, kamu masih dengerin Spada? Masih, iya dong. Karena kita baru aja mulai Spada di jam 6 pagi tadi, teman-teman Pro 2. Dan sekarang udah 6.33, setengah 7 pagi. Tapi masih cukup lumayan mendung pagi hari ini, teman-teman Pro 2. Apakah bakalan cerah apa gimana, saya juga gak tahu. Tapi yang pasti, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Session Meteorologi kelas 2 Wamena udah punya perakiran cuaca untuk hari ini nih, teman-teman Pro 2. Meskipun memang untuk Wamena Kota sendiri bakalan berawan mulai dari pagi ini sampai dengan siang nanti ya, teman-teman Pro 2. Bahkan dini hari juga kondisinya masih berawan juga, kecuali pada malam hari. Malam hari untuk masyarakat Kota Wamena diharapkan waspada karena diprediksi akan terjadi hujan ringan. Begitu juga dengan Kabupaten Jayawijaya yang memang sepanjang hari ini mulai dari pagi sampai dengan malam hari diperkirakan juga akan terjadi hujan ringan. Begitu juga di kawasan Lanijaya, Yahukimo, Duga, dan juga Pegunungan Bintang nih, teman-teman Pro 2. Sekali lagi, beberapa wilayah yang disebutkan tadi, mulai dari pagi sampai dengan malam hari diperkirakan terjadi hujan ringan. Sementara untuk Mambramo Tengah, Tolikara, pagi ini diperkirakan berawan. Sementara memang pada siang hingga malam harinya, untuk wilayah Papua Pegunungan diperkirakan mayoritas akan terjadi hujan dengan intensitas ringan nih, teman-teman Pro 2. Di Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Mambramo Tengah, Duga, dan juga Pegunungan Bintang ya. Mulai dari siang hingga malam hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan. Wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ini diperkirakan juga akan terjadi di Jayawijaya, Lanijaya, Duga, Pegunungan Bintang, serta Yahukimo. Untuk itu tetap waspada buat teman-teman Pro 2, apalagi buat kamu yang memang hari ini aktivitasnya kebanyakan di luar ruangan atau outdoor gitu ya, teman-teman Pro 2. Meskipun memang di 1 Juni 2026 hari ini libur, tanggal merah gitu ya, teman-teman Pro 2, karena kita hari ini memperingati hari Pancasila Days, yes, hari Pancasila gitu, teman-teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, nanti kita bakalan ngupdate lagi informasi-informasi lainnya. Jadi tetap seru-seruan di Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2 yang baru aja bangun, morning. Yang udah aktivitas, morning juga. Udah ada yang di jalan, hati-hati di jalan ya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jenny, teman-teman Pro2 dengan Draculanya nemenin kamu di 96,3 MHz Pro2 FM, teman terbaik kamu. Kalau misal ngomongin Dracula gitu ya, teman-teman Pro2. Enggak sih, sebenarnya ini kayak iseng aja tadi saya nyari kayak emang iya ya Dracula sama vampir beda gitu, teman-teman Pro2. Jadi emang iya gitu, Dracula sama vampir gak sama persis gitu, teman-teman Pro2. Tapi keduanya tuh punya kaitan yang erat. Singkatnya tuh kayak Dracula adalah satu jenis vampir, tapi tidak semua vampir tuh adalah Dracula gitu loh, teman-teman Pro2. Ngerti gak sih? Semoga ngerti ya. Sebenarnya gak penting-penting banget juga gitu kan, lebih ke kayak pengetahuan umum aja gitu. Saya penasaran gitu kan ya, Dracula, vampir zaman dulu kan. Kayak tontonan kita waktu kecil tuh kalau gak salah lebih ke vampir ya. Kayak waktu saya gitu, maksudnya kayak milenial-milenial mungkin relate. Nontonnya tuh kayak Boboho yang vampir-vampir gitu kan. Nah, kita ngomongin vampir. Vampir tuh ternyata secara umum, vampir tuh kategori umumnya lah gitu, teman-teman Pro2. Nah, dari vampir ini bercabang ibaratnya gitu. Bercabang salah satunya tuh adalah Dracula, karakter yang lebih spesifik lagi gitu, teman-teman Pro2. Gitu ya. Gampangnya sih emang kayak gitu, teman-teman Pro2. Ternyata Dracula ini karakter fiksi yang lebih spesifik diciptain sama Bram Stoker di novel tahun 1897. Teman-teman Pro2, Dracula ini merupakan seorang vampir ningrat yang asalnya dari Transylvania, Rumania. Terkenal banget kan Transylvania, sampai ada kalau nggak salah apa sih karakter-karakter kartunnya gitu kan, teman-teman Pro2. Tapi mereka tuh beneran ada gak sih Jar? Saya juga gak tahu ya. Tapi kisah fiksi tentang Dracula ini tuh inspirasinya dari tokoh sejarah nyata di abad ke-15, si Vlad III atau Vlad Sang Penusuk gitu, Vlad the Impaler, teman-teman Pro2, yang ada di wilayah Wallachia gitu. Jadi kayak ada ya ternyata ya, semacam kayak jejak sejarahnya ada gitu deh pokoknya, teman-teman Pro2. Pagi ini kita ngomongin Dracula di sepeda. Selamat pagi teman-teman Pro2. Aduh. Kalau manusia penghisap darah yang saya suka ya Twilight sih ya. Kayaknya belum tergantikan sih. Bahkan yang ngarep gak ngarep masih nungguin untuk lanjutan dari Twilight gitu, teman-teman Pro2. Meskipun memang ceritanya kayak udah endingnya di anak mereka yang emang di film terakhirnya tuh udah digambarin masa depannya juga kan. Gitu, ya udah gitu aja sih teman-teman Pro2. Gak mau ngebahas yang gimana-gimana juga. Nemenin kamu sarapan pagi di 3 menit sebelum jam 7 pagi. Ya, sekarang udah 6.57 nih teman-teman Pro2. Sambil siap-siap mungkin kamu mau ikut upacara. Upacara hari lahir Pancasila ya. Bener, hari lahirnya Pancasila hari ini 1 Juni 2026 teman-teman Pro2. Ya, meskipun hari libur tapi harus tetap upacara nih Jar. Tetap happy aja buat kamu ya. Sama kayak lagu kita pagi ini, Pharrell Williams di Pro2 FM.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chusangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, barusan ada Wisnu Santika bareng sama Souljah, teman-teman Pro 2. Asik banget lagunya, emang ngajakin kita moving gitu teman-teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang udah harus moving jam segini ke kantor, segera gitu, meskipun ini tanggal merah, abis itu baru libur lagi gitu kan ya. Hari libur tetap siaran diajar ya, tetap dong, biar Pro 2 RRI Wamena bisa nemenin kamu terus. Yang juga tentunya available buat kamu dengerin di www.rri.co.id sama lewat mobile application RRI Digital, teman-teman Pro 2 ya. Siapa di antara kamu yang tadi malam fokus ke Blue Moon, teman-teman Pro 2? Info dong, Kota Wamena bisa ngelihat Blue Moon gak sih tadi malam, teman-teman Pro 2? Karena jujur, kayak saya inget, tapi kayak saya malas keluar karena posisinya udah di dalam kamar, udah pewe di tempat tidur gitu. Jadinya tuh kayak udahlah malas keluar lah gitu kan. Terus kayak harus tidur cepet juga karena emang pagi keluar. Karena posisinya udah di dalam kamar, udah pewe di tempat tidur gitu. Jadinya tuh kayak udahlah malas keluar lah gitu kan. Terus kayak harus tidur cepet juga karena emang pagi ini siaran pagi gitu, teman-teman.

Kalau kota Wamena tuh tadi malam belum moonnya kelihatan apa enggak? Soalnya agak mendung lah sih, agak gerimis-gerimis juga enggak? Iya kan? Saya juga agak lupa sih tadi malam. Skip banget lagi teman-teman Pro 2. Tapi ngomongin memang fenomena blue moon, ya tadi pagi tadi malam tuh termasuk fenomena langka gitu ya teman-teman Pro 2. Fenomena langka di langit kita gitu. Yang tadi udah saya bilang bulan biru atau blue moon di akhir Mei, jadi kayak menutup 31 Mei dengan indah menyaksikan blue moon. Tapi bukan bulannya yang biru ya teman-teman Pro 2. Iya kan, bukan bulannya yang biru, bulannya tetap sama gitu, cuman memang purnama. Kenapa namanya blue moon? Karena peristiwanya langka. Sebulan kamu bisa nyaksiin purnama 2 kali, yaitu awal Mei kemarin sama akhir Mei juga di tanggal 31 gitu. Kenapa namanya blue moon? Ya karena unik aja gitu. Unik, peristiwanya unik gitu teman-teman Pro 2. So ya, selamat yang bisa menyaksikan. Buat yang enggak, ya udah enggak apa-apa. Diobatin lewat sosial media aja, kan banyak banget tuh foto-foto yang bertebaran, ya enggak? Oke, kita balik lagi ke setengah 8 pagi ini. Nemenin pagi kamu yang juga mungkin udah on the way, hati-hati di jalan gitu teman-teman Pro 2. Kalau misalkan ada yang harus dibawa dan gak bisa ketinggalan, dicek lagi sebelum kamu meninggalkan rumah kamu buat mulai kerja. Udah bulan Juni, vibing-vibing.

teman-teman Pro 2 ya. Luar biasa banget. Ini meramaikan lagi si Shakira-nya teman-teman Pro 2 setelah dia sukses dengan beberapa lagu resmi FIFA World Cup 2026-nya gitu kan, yang mulai dari yang Waka Waka tahun 2010 tuh teman-teman Pro 2. Aduh, kalau ngomongin Piala Dunia pasti kamu punya jagoannya masing-masing juga gitu teman-teman Pro 2. Jangan lupa untuk ngupdate info seputar Piala Dunia lengkapnya di www.rri.co.id, di kanal resmi Radio Republik Indonesia yang juga jadi official radio broadcast di Indonesia untuk Piala Dunia 2026 teman-teman Pro 2. Back to ke siapa jagoan kamu? Let's go, let's go. Ayo, ayo, ayo, ayo. Jagoin siapa? Portugal? Siapa lagi? Brazil maybe? Atau kamu jagoin tuan rumah? Karena emang tuan rumahnya kan tahun ini 3 ya, Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko juga gitu teman-teman Pro 2. Neymar yang digadang-gadang bakal juga jadi ikon tahun ini menemui problemnya sendiri. Kalau Ronaldo sama

Yang jelas kita lihat aja di perjalanan Piala Dunia tahun ini bakalan seperti apa, karena 48 tim bakalan lebih seru gitu, dan menawarkan yang dijanjikan sama FIFA sih, menawarkan something yang different ya, sesuatu yang berbeda tahun ini. Jadi kita saksikan aja Piala Dunia 2026 teman-teman berdua, dan RRI akan terus menyiarkannya buat kamu karena kita official resmi broadcast radio stream radio terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jadi cek sendiri info kamu, info update-nya Piala Dunia di rri.co.id.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pastinya masih di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Morning, morning, morning. 5 menit lagi jam 8 pagi gitu ya, teman-teman Pro 2. Kalau Fajar ngelihat dari jendela studio sih cerah-cerah aja ya. Maksudnya kayak cahaya mataharinya tuh meskipun gak terlalu terlihat jelas tapi cerah. Ya, perakhiran cuaca hari ini emang bakalan berawan sih ya teman-teman Pro 2. Kayaknya bakalan mendukung banget memang suasana libur di hari Senin. Beuh, sebuah kenikmatan gak tuh. Udah liburnya panjang, kepentok Jumat sama Sabtu, cuti bersama, tanggal merah. Ini hari Seninnya, beuh, hari Senin libur. Anugerah banget gak sih? Tapi yang berikut ini tuh nggak anugerah gitu teman-teman Pro 2. Soalnya saya nemu, nggak tahu ya ini lagi rame apa enggak, tapi kayak saya nemu satu fenomena baru terkait dengan penipuan. Penemuan penipuan nggak tuh? Lagi rame soal SIM swap scam teman-teman Pro 2. Kamu baru dengar? Kalau kamu baru dengar, mungkin kamu perlu tahu informasi ini gitu teman-teman Pro 2. Tapi kalau misalkan udah pernah dengar, udah pernah ngebaca dan tahu gimana cara untuk mengatasinya gitu teman-teman Pro 2, ya semoga kita nggak pernah kena SIM swap scam ini gitu ya teman-teman Pro 2. Karena ngeri banget coy. Ya kan, zaman sekarang kan semuanya terintegrasi sama nomor handphone kita. Ya nggak, mulai dari nomor rekening lah, akun-akun e-wallet kita lah, terus juga bahkan sampai ibaratnya kayak di marketplace aja tuh kayak nomor kita juga udah terdata di situ kan teman-teman Pro 2. Jadi kayak cukup lumayan ngeri, bahkan kayak ngeri banget karena ya cuman pakai nomor handphone aja terus data-data yang lainnya itu tuh kayak bisa ngerampas apa yang kamu punya gitu coy, bro sis. Karena yang saya dapat di TikTok deh kalau nggak salah tuh sampai emang ada yang rekeningnya terkuras habis gitu ya. Karena apa? Karena kan zaman sekarang semuanya terintegrasi cuy, ya nggak kan? Iya kan, bener kan? Jadi emang perlu banget waspada, modusnya tuh sekarang ada aja gitu teman-teman Pro 2. Nah yaudah langsung aja ke swap scam ini ya, SIM swap scam ini teman-teman Pro 2. Apa sih sebenarnya SIM swap scam ini? Jadi berdasarkan yang saya cari gitu ya, SIM swap scam ini tuh juga dikenal dengan istilah SIM jacking teman-teman Pro 2. Ini bentuk penipuan cyber di mana pelaku kriminalnya berhasil mengganti SIM card korban dengan SIM card yang mereka punya. Jadi kayak SIM kamu tiba-tiba nggak berlaku untuk nomor kamu sendiri, untuk akun-akun kamu gitu teman-teman Pro 2. Apa dampak dari SIM swap scam ini? Dampak finansial. Ini ada beberapa dampaknya. Kalau dampak privasi pribadi, otomatis amat sangat bahaya gitu teman-teman Pro 2. Jadi setelah menguasai nomor telepon korban, pelaku itu tuh bisa mengakses berbagai akun pribadi lainnya kayak media sosial, email, akun rekening bank dan lain sebagainya tadi seperti yang udah saya bilang. Dampak finansialnya adalah pelaku bisa dengan mudah mereset kata sandi dan ngambil alih akun-akun layanan keuangan kamu dari nomor telepon kamu yang ibaratnya nomor asli kamu, nomor terkait kamu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi finansial tanpa sepengetahuan kamu teman-teman Pro 2. Karena real emang bener-bener kayak HP kamu tuh ibaratnya kayak yang saya baca di thread itu tuh kayak HP-nya mati, kayak nomornya lockout sendiri gitu. Saya juga gak begitu paham itu gimana, pokoknya kayak terus tiba-tiba pas kamu hidupin lagi atau pas kamu nyalain lagi atau ya tiba-tiba kamu gak sadar aja kayak ternyata rekening kamu udah kekuras gitu teman-teman Pro 2. Terus gimana cara untuk terhindar dari SIM swap scam ini? Ini ada beberapa tips yang bisa, semoga bisa mencegah ancaman SIM swap scam ini ya teman-teman Pro 2. Yang pertama tuh kayak autentikasi multifaktor. Jadi kamu bisa menggunakan autentikasi multifaktor dimanapun
memungkinkan untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra di akun kamu. Update secara berkala itu juga penting. Yang kedua tuh update secara berkala ini, teman-teman Pro 2, kamu harus memastikan untuk secara teratur memperbarui semua detail keamanan yang terkait dengan akun kamu, termasuk pertanyaan keamanan dan juga kata sandi. Terus yang ketiga tipsnya adalah pengawasan terhadap layanan seluler. Kalau kamu mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di layanan seluler kamu, kayak kehilangan sinyal secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, segera hubungi penyedia layanan seluler kamu. Tapi dicek lagi ya, ini perlu pengecekan yang lebih spesifik lagi gitu, teman-teman Pro 2. Terus yang terakhir adalah edukasi diri sendiri dan juga orang lain, karena ini penting, teman-teman Pro 2. Jadi untuk terus mendidik diri kita sendiri, dan juga mungkin kalau kamu mau ya orang di sekitar kamu juga kasih tahu tentang potensi bahaya dari SIM swap scam ini dan cara melindungi diri dari penipuan tersebut gitu, teman-teman Pro 2. Itulah pentingnya enggak menyebar kartu identitas kita secara sembarangan gitu, teman-teman Pro 2, karena kalau udah ketahuan identitas SIM-nya, terus tahu nomornya gitu, teman-teman Pro 2, wah, sekarang tuh udah bisa jadi celah yang empuk, yang bahaya sih gitu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi kalau ada apa-apa, emang penting untuk kamu gak nyebarin identitas kamu, apalagi di sosial media. Oke coy, lebih, maksudnya gini, private di sosial media itu tuh ada untungnya, salah satunya kayak gini juga gitu, teman-teman Pro 2. Private ya maksudnya gak yang kayak terlalu mengumbar banget gitu loh, gak yang oversharing. Yang penting jangan oversharing aja gitu, teman-teman Pro 2. Misalkan kayak memberlakukan sosial media ya memang memberlakukan diri kamu di layanan publik gitu kan ya. Karena bahkan mungkin orang yang ada di hadapan kita pun bisa berbahaya kalau di sosial media. So itu dia fenomena yang lagi cukup lumayan ramai. Gak tahu kamu udah dapat apa belum, tapi kayak belakangan ini saya lagi ngebaca-baca soal SIM swap ini, teman-teman Bro. Swim apa tadi? Agak susah ya namanya ya. Pokoknya scam SIM card kamulah gitu, teman-teman Bro 2. Jadi harus hati-hati. So be careful buat ngejaga keamanan kamu di ranah digital gitu, teman-teman Pro 2. Penting banget. Oke, anak-anak milenial Gen Z, tetap stay tune di Spada. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Selamat sarapan pagi.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.